0: Y yo estoy una cuando hay una cajón y cayó para que cubra cajón. Yo he hecho chani me quedé en un Piskit tunnist y malistakko kaunsuten, kuat nam tali niigaklat kutrenga awani. Esnäten kuk piskitin rinnuhtun ajuksuki, nunurakalukisu, kuat toi kaisum kansukulakalukki, iktakalukisu. Pishoa katsten anglissa, kuat nam tali Ilit akna sa kat kadak kakmini patnkan khduk. Umyok kumku ushok tuku patnkan khduk. Unhin unhbenik natswitin ritnekan mikilinguk akhtak luku tankaukuluk ang lirikan. Tamana ilini ijuktoi. Just to go to Nasun Rick, Tamam ta kala kuti tulini na sunritak putmana. Ijuhtoi asasaluta pikumtki ilaput. Saitasu utstmun asasalutin piukutsakaitiut. Aksakalutin sumiklinut. Taukwaam kwaadn umioasut ksuni. Ilakshik bigunang tamanatay jaknakwi kayuknakot klaraka. Ukut ilaku katlakit anligut klakit maaik pag imuhtok nuknakriuk. Ilakut klakit ayugut tohimkut Ayuk na nakluting ilakit ang nakluting ilakaluting supilakit takun imgut ijuhtoy doktang maijali adlakaluni ilaput tamakaluting nakminsu andlutkang ramtsting Imut tun ituh toi toh asahum ksang luteng unahwani toi aksak runi mayat laidinga talaga inkhut huyak suni suakkah nikawakun imna sikna yaak ilamink inkhut hupeghi ak suni ilak shenun napuut hugunik Takwam awai ni kwalakput kwatn kanrakam tasu. Ijuhtoi serakhluta. Ijuh ikayu kuhluta pikumta. Tamanatoi nipaunata ilakluta pilskakput. Kita kaya gagremon kwan.
1: Hi, good morning.
0: Good morning.
1: I'm going to ask you unam kalah jata. Awum nasun wisna kam cukingak ilak nalut ke awani igneng walim takalah utlah suit kubde. Kan rutak suda. Joy icakah tiknati igneng kufti. Agu-agu imuya kunati mikiling uktanigaw lukaktaklaku kwasunat zaw lungan doyuk yagi gamalu nipikuni taunanang taulu nimikiling uktikuni nazaw luk paimun katak Nak waruk luk, kasutan garuk, uksa perlu nisam gitkan. Nak dor yagiras kenaku, doruk. Nangka wakam ilut kasutung, tamak lutingku. Unakwani ilut kasjarak. Nikayuguluni kikon nausunguk. Doesu angliriwalim tamakrlun. Teotin ayukut samanatamay arnaksre. Kwankutun attus kaksaitlashuit. Taamukwani mikulinguk uklangansu. Wit asukutoy yagirap na kutawam mchung kansu simirilo kunutan kun kukulukin makut mikiling utpisit asikstut pikyo kapertok pistikityo kukwangayo kaming maliktako sunisyo ukitakawan ilakam matumk.
2: Oh yeah, nakta. Asik pa kuyana. Doon to'y kwang kutalo ang lisol rekut. Anaput ataput lo kistik lo ki imko talagam lo Toh in kutait mak nabigin kit kamt nun toh muli nga kukuluta ayok kulgakot tom tasutali una ni naulas hulu ni mikil ngutlu kinutstar skumafgnaki tamakut kinutstar umalutang ang lakamang anak lutang ang lito siyot. Tama na so asik pagna ni inkot klukutakwam ni takluku inut staras kumas knaki mikilingot. Umiyakit to'y kanshat nun akum astoha nabagilutang ilut klutang totin Mait kluteng doten pilasiut. Unam serak yungak taka suasi kaka ilita kanam sifat huang kuta. Ang liwasam tni amsar magting kun rilamta. Kat lakan kayakil khmini anani pisine umag piskumalo ni toil. Anin kiusin na tuku kaskum tapitse kamkin doil takluku daum kiuti amsluni dohwan kutat siu moyu itlas hulgakutlu siu moyu itlas hulgakutwa ang liugasim ni dootin pikstik lhomt kiang ayu kaput kiutait doi et siu niukluki. You died.